Jesus sabi sana sifilis? Nawa bakteri e prati a siki disi. You kan kisi sifilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Sifilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi sifilis kan lasi abere nos a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kandresi tena ini a rutu fuen. So langa yu siwan soro, go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fuen.